0: Weekend lebih seru, dengerin Fox Radio Jogja.
1: Good morning.
0: Weekend Morning Show. Nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Bisa juga request atau kirim salam. Weekend Morning Show on Fox Radio Jogja. You're so, your head.

0: 93 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Selamat pagi, Sobat Fox. Disiarkan langsung dari Jalan Merdeka Sakti nomor 8 Yogyakarta. Wib Teta sudah hadir di jam 7 pagi ini, Sobat Fox, buat menyapa kamu, menemani kamu sampai nanti jam 10 pagi, Sobat Fox. Tentunya dengan kamu yang punya segudang aktivitas ya, rencana di hari Minggu ini. Wow, hari Minggu pagi sudah hadir. Salah satu apa ya, bisa dibilang liburan panjang, Sobat Fox, untuk menyambut hari ulang tahunnya Republik Indonesia yang ke-81 besok banget ya, Sobat Fox. Tapi besok aja ya ulang tahunnya. Sekarang kita ngerayainnya kecil-kecilan dulu. Weekend yang bisa kamu nikmati di hari ini, Sobat Fox ya. Sambil kamu beraktivitas, kamu bisa wisata sama teman-teman kamu, keluarga kamu ya. Wib Tia ngantemenin kamu dengan lagu-lagu yang semangat. Harusnya sih semangat ya, Sobat Fox, di Weekend Morning Show. Dengan lagu-lagu yang bisa kamu request dari tahun 2000 sampai yang terbaru. Silakan aja kumpul, boleh di Fox Mobile Application atau bisa juga langsung aja ke 0887-188-1053. Jangan lupa ya, minyak balur sanga-sanganya dibawa kemanapun kamu berada, dan juga sanga-sanga skincare-nya juga kamu bisa pakai hari ini untuk menjaga kulit kamu supaya tetap sehat, karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus.
1: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong, di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Super Juang. Your soul, your voice.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berekreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Cherry Pop 2026 Replita Musik.
1: Cherry Pop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada Festivalis yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada NDX AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club What Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblocks, The Kick, The Biscuit. Serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program solo lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Cherry Pop 2026. Amankan karcismu sekarang hanya di fastticket.id dan ikuti Instagram @cherrypopfast untuk informasi selengkapnya.
2: Weekend Morning Show.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Sangat-sangatlah transformasi dari kutus-kutus. Hai, apa kabar Sobat Fox ya? Wipti sapa lagi nih buat kamu yang baru aja nyala radionya. Atau mungkin sudah nyala dari tadi tapi kamu baru melek nih Sobat Fox. Selamat pagi, good morning ya. Sudah ada Wipti Eta di jam berapa nih? Jam 7 lebih 23 menit Sobat Fox, gak usah khawatir. Kalau kamu memang baru bangun, tenang aja ya, ini masih belum telat kok. Masih bisa dibilang pagi karena cuaca di luar, atau bukan cuaca sih, suhu di luar itu masih belum menghangat Sobat Fox. Meskipun perlahan tapi pasti matahari udah mulai kelihatan ya, jadi wajar aja kalau makin hangat suhunya. Tapi tenang aja, tadi Wipti di jalan ya, di setengah tujuan atau jam 6 lewat 15 lah, itu masih kerasa banget meskipun udah ada matahari. Tapi angin yang berhembus ya, angin yang menyapu tangan ya Wipti, kulitnya udah tetap aja adem ya kalau gak pakai jaket. Rasa-rasanya sebagai warga tropis kayaknya agak-agak gimana ya, seberibit ya Sobat Fox. Terutama bagian dada deh, kalau misalnya kamu kayak sensitif banget ya, terkena angin tuh kayak ada rasa-rasa nyeri gitu, mendingan pakai jaket dulu Sobat Fox. Nanti kalau udah ada siangan, udah agak siangan dan merasa kayak aku percaya diri untuk menyambut terik matahari di pagi hari ini, nah gak mau pakai jaket gak apa-apa Sobat Fox. Ada Wipti dan lagu-lagu yang harusnya sih bikin kamu semangat Sobat Fox, semoga aja bikin kamu semangat. Dan lagu-lagu yang bisa kamu request juga Sobat Fox di hari ini sampai nanti jam 10 pagi. Wipti tadi muterin lagu satu dari Ebit Gade, Adera Mas Segara. Ini lagu yang di remake baru ya, gak baru-baru banget ya, tapi lagu itu lawas banget. Cuman dia bikin tuh remake-nya sama anaknya dengan judul yang Elegi Esok Pagi Sobat Fox. Jadi semoga aja jadi apa ya, booster buat kamu, mood booster terutama di pagi hari ini yang udah cari-cari perakiraan cuaca hari ini karena gak pengen terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tengah-tengah kamu wisata nanti Sobat Fox. Yang sudah punya rencana untuk wisata luar ruangan, terutama menuju ke alam, terutama menuju ke pantai juga ya, Wipti pengen pengen mendoakan semoga baik-baik aja, happy tentunya ya, lancar. Tapi juga kasih warning buat kamu Sobat Fox, karena beberapa waktu terakhir yang namanya Yogyakarta itu sempat terkena gelombang tinggi ya. Di tanggal 12 Agustus kemarin, di hari apa tuh 12 Agustus ya Sobat Fox, bentar Wipti cari dulu. Di hari Rabu ya, terpantau beberapa pantai di Gunung Kidul dan juga Bantul itu memang mengalami yang namanya, atau terkena yang namanya gelombang tinggi Sobat Fox. Memang ada prakirawan dari BMKG, Stasiun Meteorologi Yogyakarta, itu menjelaskan kalau memang dipengaruhi sama peningkatan kecepatan angin. Yang terjadi adalah kemarin itu ya, terjadinya ada di beberapa tempat kayak misalnya mana ya tadi ya, der. Bentar ya, tadi kayaknya saya lihat di mana aja ya, pokoknya di Pantai Jungwok. Terus habis itu, ya benar ya, di Pantai Jungwok. Terus habis itu ada di Pantai Baron, Pantai Gesing juga ya. Terus habis itu di pantai, wilayah dua Pantai Baron itu. Dan memang ternyata ya, setelah Wipti cari-cari, potensi untuk gelombang tingginya bahkan bisa dibilang ini cukup tinggi, 2,5 meter sampai 4 meter Sobat Fox. Itu bakalan di warning sampai tanggal 16 ini atau hari ini Sobat Fox. Jadi meskipun perakiraan cuaca di hari ini ya, siang hari bakalan cerah berawan. Yang pertama-tama jangan lupa pakai sunscreen. Jangan lupa pakai sanga-sanga skincare series ya, termasuk natural face cream biar tambah lembab ya. Terus yang kedua adalah tetap hati-hati ya, tetap waspada buat kamu yang punya rencana untuk mainnya kemana, ke pantai ya, supaya tetap aman semuanya, tetap happy semuanya. Dan jangan lupa untuk sarapan dulu Sobat Fox.

your one-stop shopping and entertainment. Mulai tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, ada Animal Kingdom Jogja Pets Expo ke-7 hadir di seluruh area mall. Jangan sampai ketinggalan juga Indonesia Games Experience Yogyakarta 2026. 13 sampai 16 Agustus, the biggest gaming festival in Indonesia. Semarak kemerdekaan berlanjut lewat Independence Day Military Expo 20 sampai 23 Agustus. Indonesia Shopping Festival is back 7 sampai 23 Agustus. Nikmati ragam promo dari all tenant up to 80% dan ikuti undian nasional Big Shop Big Win untuk mendapatkan hadiah utama mobil listrik dan jutaan voucher belanja. Jangan lupa ya, sekarang sistem parkir SCH udah cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment cardmu, e-money, flash, Breezy, atau tap cash untuk parkir makin praktis. Pastikan juga kamu udah jadi member Privilege Card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai ground floor. Tunggu apa lagi? Follow Instagram @SlemanCityHall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you, Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Yogyakarta.

Weekend Morning Show.

105,3 Fox Radio Jogja. Your soul, your hit sangat-sangatlah transformasi dari kutus-kutus ya, sobat Fox. Selamat pagi. Sekali lagi Wib tuh ucapkan buat kamu yang sudah bangun pagi. Yeay. Kalau agenda pagi ini ya, sobat Fox, cukup slow ya. Mungkin melihat agenda siang, sore, malam kamu cukup padat. Kayaknya sih jangan lupa untuk sarapan ya, sobat Fox. Kemudian sarapannya yang enak-enak. Tadi Wib tuh juga udah kasih insight di beberapa lagu sebelumnya dari India Ari dengan Chocolate High. Mungkin bisa kamu praktikkan dengan minum coklat hangat ya di pagi hari kalau kamu emang males atau udah sering banget bosen gitu dengan menu teh panas atau kopi panas, sobat Fox. Nah, kalau siang nanti ya atau malam hari nanti ya kamu kayak bingung sebenarnya pengen jalan-jalan tapi kok rasa-rasanya bingung mau kemana, sobat Fox ya. Wipti bisa kasih insight buat kamu ya yang pengen jalan-jalan tapi juga pengen lihat sesuatu yang menyenangkan yang berkaitan sama busana alias fashion. Iya, sobat Fox ya, jangan sampai kamu ketinggalan Jogja Fashion Week 2026, sobat Fox, di mana kamu bisa yang namanya itu adalah melihat-lihat di sana. Insight-insight atau inspo-inspo ya buat kamu sobat Fox yang ingin mencari itu namanya adalah yaitu tadi insight-insight tentang busana di sana ya. Kalau kemarin di hari Jumat tanggal 14 Agustus di jam 6:30 sudah ada yang namanya talk show Roots of Radiance barengan sama Anindya Ristika. Di situ ada influencer juga, ada content creator juga, ada Linda Widya, ada Mbak PJ Liswari ada Mbak PJ Liswari dari Depo Utama Timbakoh ya. Kamu bisa datang sekarang ya karena ini adalah hari terakhir dari Jogja Fashion Week, sobat Fox. Tanggal 16 lebih tepatnya. Nanti pokoknya Wipnya akan kasih info kamu terkait dengan namanya Jogja Fashion Week. Tapi di sana yang jelas ya ada yang namanya open booth dari sanga-sanga, sobat Fox ya, ada special promo dengan penawaran yang sangat terbatas. Dah ada live sale juga di TikTok juga Shopee bareng Jojo sama Desi, sobat Fox. Jadi ya datang aja langsung ke Jogja Fashion Week 2026 di hari Jumat 13 sampai 16 Agustus, hari terakhir ini, hari Minggu. Acaranya free entry alias gratis, cukup registrasi aja dengan scan barcode, sobat Fox. Info lebih lanjutnya cek Instagram @foxradiojogja. Morning.

0: Superjuangan.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanamilah tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit, ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
5: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
4: Naik level gimana?
5: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
4: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
5: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
4: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
5: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
6: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
7: Weekend Morning Show.

3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit, Sobat Fox. Ada Rizky Febian sama Adrian Khalif dengan Alama. Kalau kamu masih penasaran sama Jogja Fashion Week, ya Wipti, informasikan lagi ya Sobat Fox, buat kamu yang suka banget sama dunia fashion. Karena isinya gak kaleng-kaleng ya Sobat Fox, kamu bisa cari inspo-inspo. Bahkan sebenarnya untuk kepentingan pribadi, dalam artian kalau misalnya kamu pengen insight-insight hariannya, fashionnya itu cakep ya, kamu bisa akses di sini Sobat Fox. Terus kamu juga kalau mau punya atau membuka usaha baru yang berkaitan sama fashion, kamu juga perlu untuk melihat-lihat yang namanya itu adalah inspirasi-inspirasi cantik, unik pastinya di Jogja Fashion Week 2026 dengan tema Roots to Resonance Beyond yang diadain di bulan ini, di minggu ini, bahkan ini hari terakhir Sobat Fox. Event fashion terbesar di Jogja bakal menghadirkan lebih dari 150 desainer, lebih dari 150 brand, dan ada 13 sesi fashion show yang menampilkan ribuan koleksi keren pastinya. Asiknya, kamu gak cuma nonton peragaan busana aja, di sana kamu juga bisa langsung belanja berbagai produk unggulan, mulai dari tekstil, perhiasan, kriya, tas, sepatu, sampai aksesoris. Jadi kalau kamu pengen datang, pengen belanja, bahkan langsung aja kamu datang, karena ini adalah hari terakhir dari tanggal 13 kemarin sampai tanggal 16 Agustus di tahun ini 2026 di Jogja Expo Center atau JEC. Jadi agendakan sekarang juga, ajak keluarga kamu, sahabat kamu, sobat kamu buat seru-seruan bareng tentunya di Jogja Fashion Week 2026, Roots to Resonance Beyond.

0: Weekend lebih seru, dengerin Fox Radio Jogja.
1: Good morning.
0: Weekend Morning Show. Nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Bisa juga request atau kirim salam. Weekend Morning Show on Fox Radio Jogja. You're so, your head.

0: 105,3 Fox Radio Jogja. Your soul, your hits at the Green Day Boulevard of Broken Dreams. Sobat Fox ya, Wip diputerin di jam 8 ini ya. Meskipun agak sendu, tapi semoga bisa bikin kamu lebih semangat lagi. Buat kamu yang suka musik-musik dengan nuansa sedikit lebih keras ya, Sobat Fox. Satu dua Wip bisa puterin di pagi hari. Tapi kalau kamu pengen dengerin yang jauh lebih banyak ya, sekufu, sejenis sama Green Day yang barusan, kamu bisa dengerin nanti malam, Sobat Fox. Di hari Sabtu dan Minggu kamu bisa dengerin Rockabye Session dari jam 9 malam sampai jam 12 malam, Sobat Fox. Mungkin beda, bukan mungkin, bedanya cuma di tahun rilis aja ya. Kalau Sabtu tuh yang lebih ke oldie, sementara buat yang nanti malam hari Minggu tuh bisa kamu dengerin lagu-lagu yang mungkin sedikit agak oldies, tapi gak oldies-oldies banget ya, masih di tahun 2000-an sampai yang terbaru, begitu. Tapi ngomongin Green Day ya, sebenarnya WPT puterin itu karena ada sebuah kabar ya berkaitan cukup erat sama Green Day, meskipun bisa dibilang ini kalau kita nonton, jadi ini tentang film ya Sobat Fox, dan filmnya ini judulnya adalah salah satu album dari Green Day, Sobat Fox. Nah, saya agak lupa nih si judul ini, bentar ya, album dari nah, keberapa ya? Saya lupa. Tapi pokoknya judulnya adalah Nimrod, Sobat Fox. Nimrod ini bisa dibilang salah satu album yang sangat ikonik ya, yang bikin Green Day, meskipun awal-awalnya dulu ya susah banget buat dikenal, tapi justru album ini yang bisa dibilang naikin nama dia ya, album studio kelima dari Green Day yang rilisnya tahun 97. Dan yang paling terkenal dari Nimrod adalah Good Riddance-nya atau Time of Your Life-nya, Sobat Fox. Dan film ini itu mengambil judul dari album Green Day yang kelima ini, judulnya adalah Nimrod. Nimrod itu sebenarnya kalau bahasa Indonesia Namrud ya, Sobat Fox, nama sosok, nama tokoh gitu. Nah, tapi sebenarnya apakah pertanyaannya film ini adalah film dokumenter? No. Ya, film ini tuh film fiksi sebetulnya. Filmnya ini inspired by atau terinspirasi dari masa-masa awal perjalanan karir dan perjuangan band punk rock Green Day sebelum mereka benar-benar ngehits banget, sukses besar ya, disutradarai sama Lee Kirk, Sobat Fox. Dan memang Green Day ini dihadirkan di film komedi. Filmnya komedi ya, Sobat Fox. Nimrod, filmnya memang terinspirasi dari Green Day, tepatnya waktu mereka awal-awal di dunia musik. Ditulis, disutradarai juga sama tadi ada Lee Kirk, yang mengisahkan tiga remaja. Sama kan, mereka itu berusaha untuk mewujudkan impian jadi musisi, tapi kemudian mereka ini ya kayak apa ya, mungkin bahasa kerennya apus-apus gitu. Mereka ini punya cita-cita, tapi juga sesumbar kalau mereka itu pengen jadi band pembuka konsernya Green Day. Jadi ada beberapa tokoh di situ, ada tiga orang, tapi di situ yang paling jadi highlight adalah tokoh Tommy yang diperankan sama Mason Thames, Sobat Fox. Dia itu ngasih demo musik ya ke Green Day, terus habis itu dia dapat kesempatan buat lihat atau ketemu mereka di meet and greet, terus barengan sama dua saudara sama dua rekannya, ada Fred sama Chad. Tommy akhirnya melakukan perjalanan darat dari Kansas menuju Los Angeles demi mengejar impian tersebut. Seperti apa ya kira-kira, apakah benar-benar kita bisa melihat, oh mungkin susahnya Green Day, susahnya Mas Billy, Mas Trey ya, waktu dulu benar-benar benar-benar mengejar mimpinya, Mas Mike Dirnt ya, waktu mereka lagi awal-awal masih muda, warna rambutnya Billy Joe bisa warna-warni. Mungkin bisa kamu tengok di film Nimrod ini, Sobat Fox ya. Untuk info kapan rilisnya, WPT sih kalau melihat dari bioskop Amerika Serikat sudah rilis di 14 Agustus 2026. Tapi apakah akan hadir di Indonesia? Coba deh kita cari dulu informasinya lagi. Nanti kalau ada, Wipti akan informasikan kembali.
1: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai Sanga-Sanga Facial Wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Lindungi anak dan remaja dari bahaya narkotika. Jangan ragu, segera laporkan penyalahgunaan narkotika. Hubungi call center BNN RI 184. Berani tolak, berani rehab, dan berani lapor terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan Anda.
4: Saya, Komisaris Besar Polisi Teguh Tri Prastia, SIKMH, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman, mengajak seluruh instansi pemerintah di wilayah Kabupaten Sleman dan seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar. Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak bersih narkoba menuju Indonesia Emas 2045. War on Drug for Humanity. Huha.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Sobat Fox, Swifty masih nemenin kamu. Alah, ngomong apa ya? Masih nemenin kamu barengan sama Mbak Camila Cabello ya, dengan Liar yang Swifty puterin di jam 8 lewat 28 menit. 29 menit, nah. Masih di Weekend Morning Show, Sobat Fox ya, nemenin kamu. Ya ngapain nih, lagi ngapain Sobat Fox? Kalau jam-jam segini mungkin masih santai aja, gak ada yang mau dilakukan ya, karena pengen rehat aja memang. Bahkan bersih-bersih rumah pun tidak terpikirkan dalam pikiran kamu, Sobat Fox, is okay way. Yang jelas ya, Webty akan tetap temenin kamu dengan lagu-lagu yang bikin semangat ya. Kemudian lagu-lagu yang tentunya jadi favorit kamu, Sobat Fox. Boleh kasih tahu Webty seperti yang barusan, karena yang barusan ini adalah lagu request. Aku puterin Sobat Fox buat Kak Febri atau Mbak Febri. Selamat pagi ya, selamat sarapan, karena katanya baru cari sarapan. Entah sudah ketemu atau belum ya menu sarapan pagi hari ini buat Kak Febri. Kok Mbak sih, Mas kali ya, buat Mas Febri yang sekarang lagi cari sarapan. Semoga sih sudah menemukan tambatan hati untuk sarapannya di pagi hari ini. Lagu dari Camila Cabello nya sudah Webty putarkan, dan semoga sih cukup menemani ya, bisa jadi penutup lah, hidangan penutup. Hidangan penutup, hidangan pembuka sama antrenya aja belum ada ya, udah tahu-tahu hidangan penutup aja, Sobat Fox. Tapi kalau ngomong hidangan penutup, sebenarnya kalau kita ngomongin ke kondangan ya, Sobat Fox, kayaknya kalau di kondangan udah lihat es krim, Webty saranin langsung aja ambil, karena biasanya kan kita mikirnya udahlah nanti es krim terakhir aja gitu, habis makan besar, habis kita datang ke stall-stall ya, bakso, empal gentong, terus makan di buffet baru ke es krim. Kalau Webty ya sekarang saya balik, pokoknya saya lihat es krim masih ada langsung saya ambil. Kenapa? Karena dia adalah menu yang akan habis pertama, Sobat Fox. Jadi kalau udah lihat es krim udah nggak apa-apa ya, dessert makanan penutup sekarang jadiin makan pembuka aja, Sobat Fox. Apalagi kalau kamu suka banget sama es krim. Nah buat kamu yang request ya, ditunggu dulu aja lagunya, terus kayaknya ada yang kita harus ngobrol lagi karena lagunya masih harus dicari lagi, Sobat Fox. Tapi saya punya satu lagu dari Jay-Z bareng sama Alicia Keys dengan Empire State of Mind, masih di Weekend Morning Show.

kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer, nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku, walaupun duduk berjam-jam.

0: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
1: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
0: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
1: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
0: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
1: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
0: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Weekend Morning Show.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Sangat-sangatlah transformasi dari kutus-kutus sama Fox. Satu lagu buat pemanasan nanti malam kalau kamu pengen party-party ya. Ini adalah salah satu lagu ikonik, lagu anthemnya party goers era itu ya. 2011-an sama Fox, Rihanna bareng sama Calvin Harris. We Found Love, Wifty puterin karena ada Sobat Fox yang request pagi hari ini pengen dengerin sesuatu yang banger. Ada Kak Vera, selamat pagi Kak Vera ya. Requestnya tadi sebelumnya ya belum masuk, aku harap sih lagu ini bisa masuk ya. Tapi kita lihat aja apakah nanti bisa masuk ke bank lagu ya, lagu viral yang satu itu. Tapi sekarang sih sementara Wifty puterin lagu requestan kamu yang Rihanna We Found Love ya, barusan banget Wifty puterin buat kamu Kak Vera ya. Semoga hari ini menyenangkan juga dan kamu juga menemukan kasih dan sayang dan cinta seperti lagunya Rihanna. Tapi kalau kamu emang mau cari kegiatan di pagi hari atau siang sore menuju malam, terus habis itu kegiatannya kamu juga mencintainya, kamu suka banget sama yang namanya itu adalah fashion, Sobat Fox kayak lagi Wifty ingetin buat kamu yang mau cari inspo-inspo, inspirasi, insight-insight biar hari-hari kamu outfitnya keren, apalagi pakai produk-produk lokal, langsung aja datang ke Jogja Fashion Week 2026 dengan tema Roots to Resonance Beyond yang diadakan bulan ini, minggu ini ya Sobat Fox, dari tanggal 13 Agustus sampai tanggal 16 Agustus hari ini Sobat Fox. Ini last day, ini hari terakhir, jadi maksimalkan event fashion terbesar di Jogja yang menghadirkan lebih dari 150 desainer, lebih dari 150 brand Sobat Fox, dan ada 13 sesi fashion show yang menampilkan ribuan koleksi keren. Asiknya lagi gak cuma nonton peragaan busana aja, di sana kamu juga bisa langsung belanja berbagai produk unggulan mulai dari tekstil, perhiasan, kriya, tas, sepatu sampai aksesoris ya. Jadi langsung aja kamu datang ke Jogja Expo Center atau JEC hari ini, hari terakhir di tanggal 16 Agustus. Agendakan sekarang juga, ajak keluarga, sahabat buat seru-seruan bareng pastinya di Jogja Fashion Week 2026 Roots to Resonance Beyond.

0: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
2: Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
1: Oh, Harian Jogja.
2: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
1: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
2: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
1: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
3: Weekend Morning Show.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits, Weezer Island in the Sun. Bibi puterin spesial pagi hari ini buat Ibu Ani. Selamat pagi Ibu Ani. Request dari Weezernya udah keputer ya. Terima kasih katanya, selamat bertugas. Ya ini saya sambil goreng kerupuk. Kerupuk kentang sambil dengerin Fox. Aduh, thank you banget. Terima kasih Bu Ani. Semoga goreng kerupuknya lancar ya. Gak semua orang bisa menggoreng kerupuk, apalagi kerupuk kentang ya. Yang saya aja bikin kentang Mustafa awal-awal, first attempt ya, pendekatan pertama gagal. Jadi ya tidak semudah itu sama Fox menggoreng kerupuk. Semangat Ibu Ani. Semoga sih enak ya. Ya pastinya enak sih kalau masakan Ibu Ani. Dan juga lancar aja, lancar goreng kerupuk. Nah sobat Fox, kalau kamu pengen lebih lancar lagi hari ini ya, terus habis itu pengen apa ya, glow up, kelihatan cakep gitu di hari libur ini, di saat kamu jalan-jalan ya, jangan lupa dong makanya pakai varian dari Sanga-Sanga skincare series. Banyak sih, tapi kalau untuk wajah ya kamu bisa pakai salah satu dari ini nih, atau mungkin semuanya karena ini rangkaian. Ada Sanga-Sanga face wash, kemudian Sanga-Sanga face mask, dan juga Sanga-Sanga natural face cream. Nah karena di pagi ya, bukan rentang, lebih tepatnya sih identik sama mandi pagi, Wipti akan saranin dulu pakai Sanga-Sanga face wash. Sobat Fox, kalau kamu misalnya ya selama ini cuci muka pakai sabun kamu yang lama, rasanya kureng ya, karena kulit kamu malah lebih kering, rasanya jadi kayak ketarik gitu. Nah, pakailah yang satu ini. Waktunya kamu beralih ke Sanga-Sanga face wash. Sabun cuci muka ini formulasinya super lembut, apalagi teksturnya yang foam. Kamu tinggal pump aja keluar, udah busa bentuknya. Kandungan ekstrak lemon, pepaya, sama patchouli oilnya jago banget buat ngebersihin pori-pori, angkat minyak berlebih, sekaligus mencegah bakteri penyebab jerawat. Dan tenang aja, gak akan bikin kulit kering Sobat Fox, karena ada apa? Ada vitamin E, ada ekstrak timunnya mengunci kelembapan dan juga bikin wajah lebih segar. Belum lagi ada aroma lavender oilnya bikin momen cuci muka kamu jadi super super relax. Sobat Fox, kamu bisa rasakan wajahnya itu semakin segar, kemudian bebas minyak, anti jerawat pakai Sanga-Sanga face wash. Langsung aja kamu cari ya di marketplace-nya Sanga-Sanga, kemudian bisa juga di Fox Radio Jogja, ke Sanga-Sian atau ke mitra resmi, karena Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Weekend lebih seru, dengerin Fox Radio Jogja. Good morning. Weekend Morning Show. Nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Bisa juga request atau kirim salam. Weekend Morning Show on Fox Radio Jogja. Your soul, your head.
2: Jangan lupa 랜덤 게임 랜덤

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Apa tuh ya sahabat Fox yang viral banget, hits banget di 2 tahun yang lalu, sahabat Fox 2024. Puterin, ini untuk sahabat Fox juga ya. Aku terhutang ada beberapa lagu yang belum puterin di pagi hari ini. Ini lagu terakhir, jam terakhir, jam 9 sampai jam 10, Wipti masih nemenin kamu di Weekend Morning Show sahabat Fox. Dan aku pengen sapa dahulu satu-satu. Di sini ada Kak Amalia yang pengen denger lagunya apa tuh, dari Rose dan juga Bruno Mars sahabat Fox. Sudah Wipti puterin di awal jam 9 ini. Lalu ya, setelah ini ada lagu yang kalau apa namanya viral di tahun 2024. Sementara di tahun ini sahabat Fox kayaknya ada lagi the next viral song yang layak banget untuk going viral sih menurut Wipti, karena unik banget. Dan akhirnya ya, setelah sekian lama, ada girl group dari Indonesia yang rasanya kalau ngomongin soal fashion, soal ini, mungkin aku gak bisa bilang beberapa di ya Indonesia banget gitu, karena kalau Indonesia banget biasanya selalu diidentikan dengan hal yang sifatnya etnik gitu. Padahal gak harus ya sahabat Fox, gak selalu. Cuman ya, dari musik-musiknya, kemudian dari warnanya, dari video klip ya, kemasannya, wah, dari orang-orangnya juga, wah, ini rasa Indonesia kental banget sih. As always, kalau musisi Indonesia di 88 Rising ya sahabat Fox, biasanya sering banget bawa icon-icon atau rasa-rasa Indonesia di karya-karyanya, termasuk yang satu ini di request sama Mas Tio. Selamat pagi Mas Tio ya, pengen denger lagunya si Nona Hong. Oke, siap ya, langsung tanpa babi bu Wipti akan puterin setelah ini. BTW, ngomongin Nona yang Hong ini, ternyata sebenarnya kolaboratornya cukup banyak sobat Fox ya, termasuk diantaranya tentu ada 4 orang personil dari Nona sobat Fox ya, yang saya sendiri jujur nggak terlalu hafal namanya, tapi pada ada Kristi, terus ada siapa lagi ya, banyak lah pokoknya, ada 4. Terus habis itu ternyata di belakangnya itu juga ada sentuhan dari Rich Brian ya, seniornya. Lalu ada juga sentuhan dari Kak Stephanie Putri, sahabat Fox, yang masih stay di Amerika. Sahabat Fox, jangan salah ya, dia tuh juga beberapa kali rilis single dan sebenarnya mengerjakan banyak lagu-lagu dari 88 Rising sahabat Fox. Tetap cantik ya setelah menikah ya Mbak Stephanie Putri. Dan memang lagu ini itu dibikin karena inspired by angkot beneran sahabat Fox, yang jadi perdebatan di banyak sosial media kalau ngomongin angkot. Kenapa kalau angkot yang diomongin Om Tolelet Om, kan Om Tolelet Om tuh bis, hey, namanya angkot itu sahabat Fox singkatan dari angkutan kota, literally angkutan kota. Jadi semua, bahkan di situ ada taksi, ada bis, ada nyebutnya Metro Mini ya sahabat Fox. Dan di beberapa daerah Indonesia juga Metro Mini juga itu ada ininya, Om Telolatnya juga ada tolet-toletnya. Jadi kayaknya variasi tolelat di beberapa angkutan di Indonesia itu memang bervariasi ya sahabat Fox. Jadi aku rasa angkot memang cukup representatif sama budaya kita yang pernah viral juga di beberapa tahun lalu sahabat Fox, dan sangat mengakar banget sih sama kita. Makanya rasanya dekat banget, dan langsung Wipti akan puterin buat Mas Tio dan juga buat kamu-kamu semua yang suka banget sama lagu baru dari Nona yang Hong.
1: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Superjuangan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.
4: Weekend Morning Show.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits sangat-sangatlah transformasi dari kutus-kutus Sobat Fox. Aku puterin satu lagu dari Red Hot Chili Peppers, by the way, Sobat Fox tadi juga. By the way, aku puterin lagu request dari Sobat Fox, ada Pak Mio. Selamat pagi Pak Mio. Lagunya langsung diputerin sebelum Bupti bales ya WhatsAppnya, tapi sudah terputarkan tadi pas band barengan sama Bunga Citra Lestari yang ku merindu, betul ya? Semoga tidak salah, betul sekali, tidak salah tentunya Sobat Fox. Tapi ya buat kamu yang lagunya belum keputar ya, ada satu lagu ya dari Sobat Fox yang sudah request di pagi hari ini, ditunggu dulu ya. Buat lagu yang belum hadir, coba saya sampaikan dulu ke tim ya, semoga aja lagunya bisa masuk kurasi dari bang lagunya Fox Radio Sobat Fox. Dan buat kamu Sobat Fox yang sudah bersiap untuk pergi, kayaknya udah cukup siang ya untuk kamu go go go. Jangan lupa untuk pakai sangat-sangat produk ya, sangat-sangat face creamnya ya, sangat-sangat skincare series. Gak cuma natural face cream, tapi juga ada sangat-sangat face wash tadi. Terus ada sangat-sangat face masknya juga bisa kamu pakai. Dan jangan lupa tuh dibawa sangat-sangat minyak balur ultimate atau yang klasik Sobat Fox. Karena itu penting banget untuk menjadi sobat kamu di saat sekarang lagi wisata atau ngetrip di luar ruangan ya, mau itu ke alam, mau itu nanti masuk mall lagi, atau kamu pengen jalan-jalan aja ya, kota-kota aja, tetap aja kamu kan menghadapi yang namanya itu adalah perjalanan yang cukup panjang, kemudian juga menghadapi yang namanya itulah polusi udara, sinar UV ya, jadi tetap dijaga deh, dijaga tubuhnya dari dalam juga, dijaga tubuh dari luar juga, dijaga kulitnya Sobat Fox tentunya dengan produk-produk dari sangat-sangat ya, itu sangat-sangat minyak balur, kemudian sangat-sangat yang skincare seri Sobat Fox, boleh banget silahkan dibawa dan jangan lupa untuk dipakai, dinikmati sobatku. Habis ini aku pengen muterin lagu, nah ini nih satu lagu request yang masih terhutang untuk pagi hari ini. Wipti pengen sapa untuk Kak Vika yang pengen dengar lagunya GAC 1 ya. Sudah Wipti siapkan lagunya. Masih di Weekend Morning Show.

0: sanga sing ada lawan. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Setiap mahakarya berawal dari sebuah akar, dan setiap desain membawa resonansi yang melampaui batas. Roots to Resonance Beyond. Bersiaplah untuk menyambut perhelatan fashion terbesar dan paling prestisius di Yogyakarta, Jogja Fashion Week 2026. Selama 4 hari, saksikan perpaduan sempurna antara kreativitas, budaya, dan inovasi. Persembahan karya terbaik lebih dari 150 desainer fashion terkemuka Indonesia. Nikmati eksklusivitas 13 sesi fashion show, jelajahi lebih dari 150 brand ternama, dan temukan inspirasi dari 1000 lebih koleksi fashion memukau. Lebih dari sekedar runway, ini adalah ruang apresiasi untuk tekstil, perhiasan, kriya, hingga aksesori dengan sentuhan desain yang terus berevolusi. Jangan lewatkan Jogja Fashion Week 2026, 13 hingga 16 Agustus di Jogja Expo Center.
0: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise. Weekend Morning Show.

0: istriku.
1: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Sobat Fox, aduh selalu pengen dikit jawab Mas Is ya, sudahkah kau menjadi istriku? Maaf Mas Is, saya sudah punya yang lain. Tapi Sobat Fox, tadi juga Webti muterin lagu yang lain ya. Tadi ada D.O. barengan sama Leong Ji, Sobat Fox, dengan Small Girl. BTW ngomongin D.O. ya, D.O. tuh mau mampir ke Jakarta loh. Jadi buat kamu yang suka banget sama EXO, especially atau terkhusus suka banget sama Do Kyung So atau yang namanya D.O., Sobat Fox, dia bakal ngadain Day of Tour ya. Ini konser solo, Sobat Fox, di Asia sepanjang 2026 sampai 2027. Dan besok November, di akhir November, lebih tepatnya tanggal 21-22, dia bakal mampir ke Jakarta, Sobat Fox. Sudah dapat tiketnya? Untuk pembukaan tiketnya sih Bepti belum menemukan infonya ya, tapi seharusnya sih sudah ya, kalau biasanya konser-konser yang berdekatan gini sudah dibuka dari sebelum ini ya. Tapi buat kamu Sobat Fox yang sudah bersiap untuk melihat konsernya D.O. ya, kalau pengen mejeng lebih cakep lagi, lebih kece lagi, kalau menurut Wipti ya, jangan lupa selain menyiapkan outfit terbaik kamu, kamu juga harusnya menyiapkan kulit wajah kamu dalam kondisi yang paling baik atau terbaik di besok ya, saat kamu nonton konsernya D.O. atau sebenarnya kapanpun sih Sobat Fox. Kalau tadi Wipti udah menjelaskan sedikit gitu tentang sangat-sangat face wash, kalau Wipti sekarang sih lebih tepatnya pengen kasih tunjuk aja kalau promonya masih jalan Sobat Fox ya, untuk promo paket merdeka dari Sanga-Sanga yang pastinya itu membuat kamu Sobat Fox merdeka dari segala macam masalah kulit, karena ada banyak promo nih ya. Kamu bisa dapetin potongan harga Rp45.000 buat natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Kalau pengen lebih hemat lagi, kalau tadi kan potongan harga ya Sobat Fox, kalau ini sepaket, kamu bisa ambil paket bundling cukup Rp145.000 aja. Udah dapat paket lengkapnya, semua apa namanya rangkaian untuk perawatan wajah itu bisa kamu dapatkan, karena ada natural face cream, Sanga-Sanga face mask, dan juga Sanga-Sanga facial wash. Dan gak cuman itu, khusus buat kamu yang sudah membeli 2 minyak Sanga-Sanga 100 ml varian apa aja, mau yang klasik mau yang ultimate, yang penting 100 ml langsung bawa pulang gratis natural face cream. Promonya sudah mulai dari tanggal 27 Juli kemarin dan berlaku selama persediaan masih ada. Jadi langsung aja kamu serbu promonya di Fox Radio Jogja atau tonton live TikToknya cuma di Sanga-Sanga Fox Jogja.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Main ke mall yuk. Yang di tengah kota aja, sekalian cuci mata.
3: Kalau di tengah kota, kita ke Plasma aja. Lagi banyak event sama promo seru nih di sana.
2: Hah? Plasma? TV Plasma? Kita mau ke toko elektronik.
3: Bukan dong. Plasma itu singkatan dari Plaza Malioboro. Grupnya Mbak Rukmo, kayak Amplas. Tempat hangout paling asik di jantung kota Jogja.
2: Oh, Plaza Malioboro. Yuklah, gas. Sebentar. Plasma itu yang sebelah mana ya?
3: Hey, Plasma itu yang ada di Jalan Malioboro itu loh. Kalau nongkrong, view-nya langsung Jalan Malioboro sis. Fasadnya ikonik dan vibes-nya Jogja banget. Pokoknya kalau mau hangout sambil belanja, udah paling pas di Plasma. Lengkap soalnya.
2: Oh, paham. Jadi gedung yang ikonik itu yang namanya Plasma. Ya udah yuk, langsung ke sana aja. Gas!
3: Jangan lupa Plasma, Plaza Malioboro, destinasi belanja ikonik di jantung Yogyakarta, Jalan Malioboro. Temukan pengalaman belanja, santap, dan nongkrong paling seru bareng teman atau keluarga cuma di Plasma. Sekali lagi, Plasma, Plaza Malioboro.
4: 1-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
5: Transformasi Sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
4: Babeh tahu aja, Sanga-sanga memang inspirasiku.
5: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Weekend Morning Show.

Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus Sobat Fox. Wibtu Eta masih hadir di Weekend Morning Show. Tapi ya harus pamit karena sebentar lagi sudah mau jam 10 pagi. Sobat Fox, Wibtu sudah hadir dari jam 7 pagi tadi. Terima kasih buat kamu yang sudah bersama dengan Wibtu juga. Mau kamu request atau kamu dengerin aja Sobat Fox. Pokoknya semoga sih hari ini menjadi minggu yang sangat menyenangkan buat kamu. Entah itu kamu habiskan dengan wisata atau kamu habiskan dengan berdiam di rumah aja, ya resting di rumah aja, atau bahkan hari minggu ini kamu manfaatkan untuk mengumpulkan pundi-pundi rezeki lagi, karena masih ada tanggungan-tanggungan yang harus kamu kerjakan di hari minggu yang sebetulnya long weekend ini ya Sobat Fox. Wow, besok Senin ternyata tanggal merah ya, manfaatkanlah long weekend ini Sobat Fox sebaik mungkin. Semoga kamu bisa kumpul sama keluarga kamu, sama orang-orang terkasih dan juga tercinta pastinya. Ketemu lagi bareng sama Wibtu next time ya, dengan kondisi yang lebih prima lagi pastinya. Jangan lupa terus dengerin 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Sampai jumpa lagi Sobat Fox. Bye bye.

당신의 눈물도 일어서서 당신들의 과분한 사랑

0: Makanan yang satu ini memang sudah tidak asing lagi untuk masyarakat Indonesia karena memang mudah untuk menemukannya dimanapun. Lemper. Ada satu lemper yang pada tahun 2021 lalu ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB milik Indonesia. Namanya lemper sanden. Sanden merupakan nama padukuhan yang berada di Kalurahan Murtigading, Kapanewon, Sanden. Padukuhan Sanden ini sudah diresmikan sebagai Kampung Lemper oleh Bupati Suharsono. Sejarah Lemper Sanden sangat terikat kuat dengan tradisi majemukan yang ada, bahkan sebelum Islam datang ke Sanden yang kemudian menjadi media ucapan rasa syukur yang diselenggarakan di masjid. Dalam majemukan, lemper menjadi simbol kerekatan persaudaraan sekaligus tuntunan ajaran Islam tentang baik buruknya manusia yang tidak akan terlepas dari rukun iman dan rukun Islam. Lemper juga mempunyai filosofi yang masih dipegang hingga saat ini, yen dilem ojo memper, yang artinya jangan tinggi hati ketika kita mendapat pujian. Sugeng rawuh, selamat datang di istimewanya Jogja.
1: Fox Radio Jogja.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate, Rp230.000. Dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal, serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto, established 2013.

0: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berekreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Cherry Pop 2026 Replita Musik.
1: Cherry Pop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada Festivalis yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada NDX AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club What Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblocks, The Kick, The Biscuit. Serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program solo lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Cherry Pop 2026. Amankan karcismu sekarang hanya di fastticket.id dan ikuti Instagram @cherrypopfast untuk informasi selengkapnya.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Selamat datang di istimewanya Jogja. Berbagai cita rasa makanan bisa dengan mudah kita temui di kota Jogja tercinta. Salah satu makanan tersebut adalah mangut lele. Mangut lele adalah sebuah hidangan yang banyak kita temui di daerah Bantul. Menyajikan ikan lele asap yang dimasak dengan kuah santan pedas yang diberi daun kemangi untuk memperkaya cita rasa. Dan tidak lupa, teknik masaknya yang harus menggunakan tungku kayu bakar sebagai kunci utama dalam pembuatan mangut lele. Menurut sejarah, resep mangut lele tidak diketahui masyarakat biasa karena zaman dahulu mangut lele hanya disajikan sebagai hidangan utama bagi raja-raja keraton. Meskipun pada awalnya resep mangut lele tidak diketahui, namun pada akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono VII membongkar resep rahasia kelezatan mangut lele khas keraton tersebut ke masyarakatnya. Mungkin saking enaknya bisa kali ya habis makan mangut lele terus kita jadi mangguk-mangguk alias mantuk-mantuk karena enak banget. Fox 105.3 FM.
1: It is if everyone dies alone.
2: Does that scare you?
1: I don't want to be alone.

0: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas, hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: keadaan. Perjuangan meraih pendidikan tinggi ini kembali menghadirkan kisah yang menginspirasi Sobat Fox. Andromeda Sufi Anggoro, putra seorang sopir bajai asal Yogyakarta, akhirnya berhasil mewujudkan impiannya kuliah di Institut Teknologi Bandung melalui jalur SNBT 2026. Setahun sebelumnya, sang ayah Basuni Yusuf itu sempat meminta Andromeda untuk mengurungkan niatnya karena keterbatasan biaya. Namun Andromeda tidak menyerah, ia kembali belajar secara mandiri, mengandalkan materi dan latihan soal dari internet, hingga akhirnya dinyatakan lolos ke FMIPA ITB dengan cita-cita melanjutkan ke program studi astronomi. Momen paling mengharukannya terjadi saat Basuni dan istrinya mengantarkan Andromeda ke Bandung menggunakan bajai yang sehari-hari digunakan untuk mencari nafkah. Perjalanan selama sekitar 24 jam itu jadi simbol perjuangan dan dukungan orang tua terhadap mimpi anaknya.
1: Kuat terus rakyat Indonesia. Your soul, your head.

masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Your soul, your head.

0: Sugeng Rawo. Selamat datang di istimewanya Jogja. Yuk sekarang kita belajar tentang Gunung Merapi di Museum Gunung Merapi. Museum Gunung Merapi merupakan kerjasama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Provinsi DIY, dan Pemerintah Kabupaten Sleman yang diresmikan pada 1 Oktober 2009. Museum Gunung Merapi atau MGM ini merupakan geowisata yang dibuat untuk menceritakan gunung api yang ada, khususnya Gunung Merapi. Di museum ini kita bisa mengamati berbagai tipe gunung api dan letusannya di dunia melalui yang namanya panel museum. Selain itu, artefak dari letusan Merapi yang sempat meletus di tahun 2006 berupa bangkai sepeda motor, alat-alat rumah tangga, serta foto-foto erupsi di tahun 2010 dapat disaksikan melengkapi foto-foto erupsi berbagai gunung api di Chili, Italia, Hawaii, USA, dan juga lain sebagainya.
1: Fox Radio, Jogja. Your soul, your

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: TNI menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.

0: dan
1: perjuangan meraih pendidikan tinggi ini kembali menghadirkan kisah yang menginspirasi Sobat Fox. Andromeda Sufi Anggoro, putra seorang sopir bajai asal Yogyakarta, akhirnya berhasil mewujudkan impiannya kuliah di Institut Teknologi Bandung melalui jalur SNBT 2026. Setahun sebelumnya, sang ayah Basuni Yusuf itu sempat meminta Andromeda untuk mengurungkan niatnya karena keterbatasan biaya. Namun Andromeda tidak menyerah, ia kembali belajar secara mandiri, mengandalkan materi dan latihan soal dari internet, hingga akhirnya dinyatakan lolos ke FMIPA ITB dengan cita-cita melanjutkan ke program studi astronomi. Momen paling mengharukannya terjadi saat Basuni dan istrinya mengantarkan Andromeda ke Bandung menggunakan bajai yang sehari-hari digunakan untuk mencari nafkah. Perjalanan selama sekitar 24 jam itu jadi simbol perjuangan dan dukungan orang tua terhadap mimpi anaknya.
0: Kuat terus rakyat Indonesia.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Super Juangan.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ultra Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

0: wilayah yang dulu dikenal dengan nama Hutan Krapyak, tempat putra Panembahan Senopati wafat. Panggung Krapyak termasuk bangunan yang terletak di poros imajiner kota Jogja yang menghubungkan Gunung Merapi, Tugu Jogja, Kraton Jogja, Panggung Krapyak, dan Laut Selatan. Poros Panggung Krapyak sampai Kraton menggambarkan perjalanan manusia dari lahir sampai dewasa. Sementara itu di wilayah sekitar Panggung Krapyak melambangkan kehidupan manusia saat masih dalam kandungan. Dan ini ditandai dengan adanya Kampung Mijen di sebelah utara Panggung Krapyak sebagai lambang benih manusia. Panggung Krapyak, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
1: Fox 105.3 FM.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: sanga-sanga, sing ada lawan. Lihat deh baliho yang di depan.
1: Wah, Indonesian Custom Show 2026. Ini yang katanya bakal ada 200 lebih motor dan mobil custom itu ya?
0: Iya, terus lihat nih. Acaranya 21 sampai 23 Agustus di Jogja Expo Center. Wah, wajib datang nih.
1: Ternyata nggak cuma pameran custom loh. Akan ada konser Denny Canan, Kotak, dan For Revenge. Terus, marketplace-nya juga lengkap. Mulai dari fashion, aparel, aksesori, sampai F&B favorit.
0: Serius? Tiketnya berapa?
1: Cuman Rp75.000. Bahkan setiap pembelian tiket berkesempatan ikut lucky draw dengan hadiah 1 unit custom bike dan 1 unit custom car.
0: Wah, hiburan lengkap. Lihat karya-karya custom keren, belanja, kulineran, plus bisa bawa pulang kendaraan custom. Worth it banget sih.
2: Jangan lewatkan Indonesian Custom Show 2026, 21 sampai 23 Agustus di Jogja Expo Center. Rasakan semangat like air, napas kreativitas dunia custom Indonesia. Tiket hanya Rp75.000, ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu. Indonesian Custom Show 2026, like air, the breath of creativity. Sampai ketemu di sana.
3: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaim Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaim Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @claimihuis_. Claim Huis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

Eh, kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis ya manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berekreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Cherry Pop 2026 Replita Musik.
1: Cherry Pop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada festivalis yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada Index AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club What Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblocks, The Kick, The Biscuit. Serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program solo lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Cherry Pop 2026. Amankan karcismu sekarang hanya di fastticket.id dan ikuti Instagram @cherrypopfest untuk informasi selengkapnya.

0: pasangan. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Rayakan Semarak Kemerdekaan bersama beragam event spesial, promo belanja, dan hiburan seru di Sleman City Hall. Your one stop shopping and entertainment. Mulai tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, ada Animal Kingdom Jogja Pets Expo ke-7 hadir di seluruh area mall. Jangan sampai ketinggalan juga Indonesia Games Experience Yogyakarta 2026. 13 sampai 16 Agustus, the biggest gaming festival in Indonesia. Semarak Kemerdekaan berlanjut lewat Independence Day Military Expo 20 sampai 23 Agustus. Indonesia Shopping Festival is back 7 sampai 23 Agustus. Nikmati ragam promo dari all tenant up to 80% dan ikuti undian nasional Big Shop Big Win untuk mendapatkan hadiah utama mobil listrik dan jutaan voucher belanja. Jangan lupa ya, sekarang sistem parkir SCH udah cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment cardmu, e-money, flash, Rizy, atau tap cash untuk parkir makin praktis. Pastikan juga kamu udah jadi member Privilege Card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai ground floor. Tunggu apa lagi? Follow Instagram @SlemanCityHall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you, Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
2: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan rileks. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, singa dalawan.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Super Juangan.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.
1: Masih bingung mau kemana hari Selasa besok? Yuk datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 11 Agustus. Sounds of Gale kembali hadir di Atrium Lower Ground dengan pertunjukan spesial bertema Harmoni Nusantara yang akan dimeriahkan oleh Jazz Kota Baru, Melodina, Sanggar Seni Raras, Sanggar Tari Omahayuku, dan paduan suara mahasiswa UGM. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dan budaya dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenan F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Catat jadwalnya, Selasa 11 Agustus 2026, dan rayakan semangat harmoni Nusantara bersama di Sounds of Gale Galeria Mall. More info, Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, Galeria Mall, Jogja.

0: berkontribusi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya founder dan CEO CV Sangat-sangat Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified, karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sangasanga. Dengan akun lain adalah @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sangasanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sangasanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
0: Transformasi Sangasanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sangasanga memang inspirasiku.
0: Program Reward Umroh Sangasanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Super Juangan. Your soul, your choice. Sambut semangat kemerdekaan bersama Nation Heritage di Jogja City Mall. Jangan lewatkan program belanja Shop and Win 1 sampai 30 Agustus, Independence Expo 1 sampai 9 Agustus, Bazar Spesial HUT Kemerdekaan 3 sampai 8 Agustus, Timeless Living Fair 3 sampai 17 Agustus, Harmoni Merdeka JMS Concert 7 Agustus, To Be Number One Competition 8 Agustus, Merdeka Talent Kids Fest 8 Agustus, Lomba Pitulasan 2026 8 Agustus, audisi Asmara Gen Z Mencari Bintang SCTV 9 Agustus, BMD Study Goes to Mall 9 Agustus, Independence Bazar 10 sampai 18 Agustus, dan ada juga Purwacaraka Grand Concert 14 sampai 16 Agustus. Jangan lewatkan HUHA Fest 14 sampai 25 Agustus, Donor Darah Juang Kemerdekaan 15 Agustus, Fun Kids Competition Sempoa 17 Agustus, Tiango Marching Band 17 Agustus, Awarding Show Road to Kejurnas Tamiya STB Tournament 21 sampai 22 Agustus, Road to High Rock Series Jogja 21 Agustus, Beyblade Battle 22 Agustus, Lomba Mewarnai UAN Friends di 23 Agustus. Ikuti juga Pound and Zumba Merdeka Jump di 23 Agustus, Luxurious Anniversary Jogja City Mall 28 sampai 30 Agustus. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan sahabatmu untuk menikmati Semarak Kemerdekaan penuh hiburan, belanja, dan hadiah menarik hanya di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855 atau klik www.jogjacitymall.com. Follow Instagram, Threads, Facebook, X, dan TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Perjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-sanga Travel Size.
3: Are you ready to push your limits? The Ritz Jogja Hotel proudly present Beyond Running. Minggu 23 Agustus di The Ritz Jogja Hotel jam 5.30 sampai selesai. Pilih rutemu 5K Rp110.000 atau 10K Rp150.000. Rasakan juga ledakan energi dengan Zumba Session bersama Zin Riva dan Live Beats dari DJ Vera Aprilia. Dapatkan juga kesempatan memenangkan grand prize 1 unit motor dan beragam door prize menarik lainnya. Informasi lebih lanjut, hubungi Febia di 0812-7135-4521 atau Anin di 0889-556.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah, kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak, dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Fox 105.3 FM.

0: Perjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because

terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Superjuangan.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga Sanga Hospitality.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
3: Masih bingung mau kemana hari Selasa besok? Yuk datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 11 Agustus. Sounds of Gale kembali hadir di Atrium Lower Ground dengan pertunjukan spesial bertema Harmoni Nusantara yang akan dimeriahkan oleh Jazz Kota Baru, Melodina, Sanggar Seni Raras, Sanggar Tari Omahayuku, dan paduan suara mahasiswa UGM. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dan budaya dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenan F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Catat jadwalnya, Selasa 11 Agustus 2026 dan rayakan semangat harmoni Nusantara bersama di Sounds of Gale Galeria Mall. More info, Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, Galeria Mall,

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Super Juang. Your soul, your choice.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Main ke mall yuk. Yang di tengah kota aja, sekalian cuci mata.
4: Kalau di tengah kota, kita ke Plasma aja. Lagi banyak event sama promo seru nih di sana.
3: Hah? Plasma? TV Plasma? Kita mau ke toko elektronik.
4: Bukan dong. Plasma itu singkatan dari Plaza Malioboro. Grupnya Mbak Rukmo, kayak Amplas. Tempat hangout paling asik di jantung kota Jogja.
3: Oh, Plaza Malioboro. Yuklah, gas. Sebentar. Plasma itu yang sebelah mana ya?
4: Hey, Plasma itu yang ada di Jalan Malioboro itu loh. Kalau nongkrong, view-nya langsung Jalan Malioboro, sis. Fasadnya ikonik dan vibes-nya Jogja banget. Pokoknya kalau mau hangout sambil belanja, udah paling pas di Plasma. Lengkap soalnya.
3: Oh, paham. Jadi gedung yang ikonik itu yang namanya Plasma. Ya udah yuk, langsung ke sana aja. Gas!
4: Jangan lupa Plasma, Plaza Malioboro, destinasi belanja ikonik di jantung Yogyakarta, Jalan Malioboro. Temukan pengalaman belanja, santap, dan nongkrong paling seru bareng teman atau keluarga cuma di Plasma. Sekali lagi, Plasma, Plaza Malioboro.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Manga sing ada lawan.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Atas nama Kak Arsi.
4: Oh iya, saya Pak. Ke JNM ya Pak, sesuai aplikasi.
3: Baik, Neng. Monggo helmnya. Masih kuliah ya, Neng?
4: Hah? Oh, itu Pak. Ada acara Arjok di JNM. Oh,
3: kuliahnya udah lama?
4: Hah? Oh iya, sampai nanti 30 Agustus. Acaranya panjang Pak.
3: Hah? Apa?
4: Oh, tiketnya. Tiketnya buat dewasa Rp80.000, kalau anak-anak Rp50.000. Tapi anak di bawah 6 tahun gratis, Pak.
3: Hah? Gimana, Neng?
4: Hah? Apa, Pak? Apa?
5: Arjok 2026 Ars Longa Generatio 19 Juni sampai 30 Agustus di Jogja National Museum. Informasi dan tiket online kunjungi www.arjok.id atau cek Instagram @arjok.id.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Super Juangan.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona Kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas, hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau explore Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
3: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Edisi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Perjuangan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Rayakan Semana Kemerdekaan bersama beragam event spesial, promo belanja dan hiburan seru di Sleman City Hall. Your one stop shopping and entertainment. Mulai tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus ada Animal Kingdom Jogja Pets Expo ke-7 hadir di seluruh area mall. Jangan sampai ketinggalan juga Indonesia Games Experience Yogyakarta 2026. 13 sampai 16 Agustus, the biggest gaming festival in Indonesia. Semara Kemerdekaan berlanjut lewat Independence Day Military Expo 20 sampai 23 Agustus. Indonesia Shopping Festival is back 7 sampai 23 Agustus. Nikmati ragam promo dari all tenant up to 80% dan ikuti undian nasional Big Shop Big Win untuk mendapatkan hadiah utama mobil listrik dan jutaan voucher belanja. Jangan lupa ya, sekarang sistem parkir SCH udah cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment cardmu, e-money, flash, Rizy, atau tap cash untuk parkir makin praktis. Pastikan juga kamu udah jadi member Privilege Card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai ground floor. Tunggu apa lagi? Follow Instagram @SlemanCityHall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang nggak boleh dilewatin. See you, Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Yogyakarta.

0: TNI menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

Mandi air hangat pakai Sanga-Sanga Body Soap setelah pulang kerja adalah self-reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang,

0: tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Setiap mahakarya berawal dari sebuah akar. Dan setiap desain membawa resonansi yang melampaui batas. Roots to Resonance Beyond. Bersiaplah untuk menyambut perhelatan fashion terbesar dan paling prestisius di Yogyakarta, Jogja Fashion Week 2026. Selama 4 hari, saksikan perpaduan sempurna antara kreativitas, budaya, dan inovasi. Persembahan karya terbaik lebih dari 150 desainer fashion terkemuka Indonesia. Nikmati eksklusivitas 13 sesi fashion show, jelajahi lebih dari 150 brand ternama, dan temukan inspirasi dari 1000 lebih koleksi fashion memukau. Lebih dari sekedar runway, ini adalah ruang apresiasi untuk tekstil, perhiasan, kriya, hingga aksesori dengan sentuhan desain yang terus berevolusi. Jangan lewatkan Jogja Fashion Week 2026, 13 hingga 16 Agustus di Jogja Expo Center.

Nasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Perjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
3: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
4: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
3: Naik level gimana?
4: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000

0: Kuotanya masih unlimited.
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet. Cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah, kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak, dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: 105.3 FM Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
1: Sambut semangat kemerdekaan bersama Nation Heritage di Jogja City Mall. Jangan lewatkan program belanja Shop and Win 1-30 Agustus, Independence Expo 1-9 Agustus, Bazar Spesial Hood Kemerdekaan 3-8 Agustus, Timeless Living Fair 3-17 Agustus, Harmoni Merdeka JMS Concert 7 Agustus, To Be Number One Competition 8 Agustus, Merdeka Talent Kids Fest 8 Agustus, Lomba Pitulasan 2026 8 Agustus, audisi Asmara Gen Z Mencari Bintang SCTV 9 Agustus, BMD Study Goes to Mall 9 Agustus, Independence Bazar 10-18 Agustus, dan ada juga Purwacaraka Grand Concert 14-16 Agustus. Jangan lewatkan HUHA Fest 14-25 Agustus, Donor Darah Juang Kemerdekaan 15 Agustus, Fun Kids Competition Sempoa 17 Agustus, Tiango Marching Band 17 Agustus, Awarding Show Road to Kejurnas Tamiya STB Tournament 21 sampai 22 Agustus, Road to High Rock Series Jogja 21 Agustus, Beyblade Battle 22 Agustus, Lomba Mewarnai UAN Friends di 23 Agustus. Ikuti juga Pound and Zumba Merdeka Jump di 23 Agustus, Luxurious Anniversary Jogja City Mall 28 sampai 30 Agustus. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan sahabatmu untuk menikmati semarak kemerdekaan penuh hiburan, belanja, dan hadiah menarik hanya di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855 atau klik www.jogjacitymall.com. Follow Instagram, Threads, Facebook, X, dan TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
4: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Jogja.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Superjuangan.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo.
2: Untung ada minyak balur sanga-sanga.
3: Are you ready to push your limits? The Ritz Jogja Hotel proudly present Beyond Running. Minggu 23 Agustus di The Ritz Jogja Hotel jam 5.30 sampai selesai. Pilih rutemu 5K Rp110.000 atau 10K Rp150.000. Rasakan juga ledakan energi dengan Zumba Session bersama Zin Riva dan Live Beats dari DJ Vera Aprilia. Dapatkan juga kesempatan memenangkan grand prize 1 unit motor dan beragam door prize menarik lainnya. Informasi lebih lanjut, hubungi Febia di 0812-7135-4521 atau Anin di 0889-5503-843.
4: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
5: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
4: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
6: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
5: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
4: Belum lagi bekas jerawat, mbah. Saya mau semua itu hilang.
6: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
4: Hah? Apa itu, mbah?
6: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
5: Izin, bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
3: Fox 105.3 FM, Jogja.

air hangat pakai sanga-sanga body soap setelah pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.

Super Juang. Your soul, your choice. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

0: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berekreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Cherry Pop 2026 Replita Musik.
1: Cherry Pop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada Festivalis yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada NDX AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club What Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblocks, The Kick, The Biscuit. Serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program solo lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Cherry Pop 2026. Amankan karcismu sekarang hanya di fastticket.id dan ikuti Instagram @cherrypopfest untuk informasi selengkapnya.
2: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
3: Fox 105.3 FM

0: perjuangan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah, kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak, dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.

Tahu gak? Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Superjuangan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
5: Fox 105.3 FM, Jogja.

0: nanti menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin, bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing adelawan.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Si Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai. Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Superjuangan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga Travel Size.
3: Your soul, your head.

0: TNI menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: perjuangan. Your soul, your choice.
1: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
2: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
1: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
2: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Campur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
1: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
2: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
1: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
3: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
4: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba sanga-sanga ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
5: Fox 105.3 FM.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Fox Money. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

0: Ngomongin soal kuliner yang ada di Yogyakarta, itu gak ada habisnya. Apalagi kalau ngomongin beragam kuliner unik di Yogyakarta, wah, sampai besok tahun depan pun gak ada habisnya. Tapi keanekaragaman dan juga keunikan tersebut membuat kota Jogja menjadi semakin spesial. Gak perlu dana mahal, kita bisa menikmati makanan dari ujung manapun di daerah Yogyakarta. Contohnya, kita bisa coba jalan-jalan ke sekitar daerah Bantul. Di sana, kita bisa menemukan makanan dengan nama yang nyeleneh, yaitu mie letek. Tapi kenapa ya? Kok namanya bisa mie letek? Nah, kata letek sendiri diambil dari bahasa Jawa yang artinya kotor atau kusam. Kita bisa lihat bahwa warna dari mie letek itu ya emang letek atau kusam. Bukan karena proses produksinya, tapi karena mie ini berbahan dasar gaplek atau tepung singkong yang punya warna kusam keabuan. Selain gaplek, mie ini juga terbuat dari tepung tapioka tanpa pengawet dan tanpa pewarna. Teknik pembuatan mie pun masih tergolong tradisional loh, yaitu menggunakan lumpang besar dengan diameter sekitar 2 meter yang digiling menggunakan batu besar yang digerakkan oleh tenaga sapi. Proses ini juga disebut sebagai proses nyelender karena menggunakan batu yang berbentuk silinder. Sejarah mie letek dimulai sejak tahun 1920-an. Dan perusahaan mie letek pertama didirikan oleh seseorang bernama Umar Bishir dari Yamin Timur Tengah. Ketertarikan pendiri pabrik mie letek pertama ini berangkat dari keprihatinan saat melihat kebutuhan rakyat akan pangan yang sangat tinggi. Akhirnya, ia mendirikan pabrik yang berbentuk rumah dari kayu jati yang kemudian pabrik ini terus diturunkan sampai ke generasi ketiga, yaitu keluarga Yasir Ferry, dan memicu dibangunnya pabrik mie letek yang lainnya. Kalau kamu nyoba mie letek, jadi keinget pepatah loh, jangan nilai buku dari covernya. Nama dan warna boleh letek, tapi untuk rasa, bikin gak mau ke lain hati.
1: Fox 105.3 FM.

Jangan beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

0: Si Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

Selamat datang di istimewanya Jogja. Tidak cuma nama daerahnya yang istimewa, di Jogja juga punya desa wisata yang istimewa. Yuk kita kenalan sama desa wisata Sukunan. Yang bikin istimewa bukan karena banyak sukun, tapi karena desa ini adalah desa wisata berbasis lingkungan atau disebut juga sebagai ekoturism. Desa wisata Sukunan sendiri terletak di Dusun Sukunan, Banyuraden, Gamping. Sebagai desa wisata yang berbasis lingkungan, desa wisata Sukunan tidak hanya menawarkan kegiatan rekreasi yang menyenangkan, tapi juga penuh dengan edukasi kebersihan lingkungan. Di desa ini, kita bisa belajar sistem pengelolaan sampah mandiri, pelatihan pembuatan kerajinan dari plastik, pelatihan pembuatan kerajinan dari kain perca, hingga pelatihan pembuatan kompos rumah tangga. Tentunya semua itu dilakukan secara menyenangkan dengan didampingi oleh penduduk desa. Setelah belajar pengelolaan sampah, kita bisa melihat aktivitas khas penduduk desa seperti angon bebek, membajak sawah dengan kerbau dan sapi, menanam padi, hingga memanennya. Nggak cuma ngelihat, kita juga bisa loh untuk ikut serta dalam aktivitasnya secara langsung. Your soul, your head.

0: dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Selamat datang di istimewanya Jogja. Berbagai cita rasa makanan bisa dengan mudah kita temui di kota Jogja tercinta. Salah satu makanan tersebut adalah mangut lele. Mangut lele adalah sebuah hidangan yang banyak kita temui di daerah Bantul. Menyajikan ikan lele asap yang dimasak dengan kuah santan pedas yang diberi daun kemangi untuk memperkaya cita rasa. Dan tidak lupa, teknik masaknya yang harus menggunakan tungku kayu bakar sebagai kunci utama dalam pembuatan mangut lele. Menurut sejarah, resep mangut lele tidak diketahui masyarakat biasa. Karena zaman dahulu, mangut lele hanya disajikan sebagai hidangan utama bagi raja-raja keraton. Meskipun pada awalnya resep mangut lele tidak diketahui, namun pada akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono VII membongkar resep rahasia kelezatan mangut lele khas keraton tersebut ke masyarakatnya. Mungkin saking enaknya bisa kali ya habis makan mangut lele, terus kita jadi mangguk-mangguk alias mantuk-mantuk karena enak banget.
1: Fox Radio.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Pro Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah, kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak, dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: The Rockabye Session on Fox Radio Jogja. The Rockabye Session.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Kembali lagi sama Dito Sobat Fox, kita ketemu di Rockabye Session. Selamat malam semuanya. Rockabye Session malam ini spesial banget karena bertepatan dengan malam tirakatan. Berapa kali ya aku ketemu malam tirakatan di Fox Radio Jogja? Pas aku yang siaran, kayaknya memang saya tuh membawa aura-aura kemerdekaan, asik. Tapi so happy aku bisa nemenin Sobat Fox di malam tirakatan ini. Dan mungkin ada yang udah pulang atau mungkin hanya di rumah aja, karena belum tentu mungkin semua daerahnya punya tirakatan, versinya juga beda-beda. Ada juga yang baru mulainya nanti, mungkin ya. Jadi ya kita temenin di Rockabye Session sampai jam 12 malam ya Sobat Fox. Malam hari ini Rockabye Session ya, yang jelas alternatif rock, bukan klasik rock. Jadi yang klasik rock udah kemarin ya, setiap malam minggu. Malam hari ini yang alternatifnya Sobat Fox, lebih baru ya. Jadi silahkan yang mau request langsung ke WhatsAppnya Fox Radio Jogja di 0887 188 1053, atau langsung download aplikasinya Fox Radio di Play Store atau di App Store. Bisa sambil sekalian dengerin streaming Fox Radio di HP aja, cukup. Alright, jangan lupa siapa cepat dia dapat ya, karena Rockabye Session biasanya yang seharian antri banyak banget Sobat Fox. This is Red Hot Chili Peppers, By The Way, stay tuned only on Fox Radio Jogja.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Kembali bersama Dito Sobat Fox, masih di Rock by Session. Kita malam Senin, tapi malam libur ya ini, mohon maaf. Malam Seninnya bukan aku berucap seperti biasanya, selamat memulai produktivitas. Enggak, besok libur ya. Jadi anggap ini masih weekend, Sobat Fox. Jadi seru-seruan aja kita. Dan tentunya aku harus menyapa Sobat Fox yang sudah muncul satu persatu ini. Di WhatsApp nih udah terpantau ada Mas Gumilang di Sewon. Halo Mas Gumilang, selamat malam. Mas Gumilang gak ikut ini nih, tirakatan. Atau tirakatan di kampungnya muterin Fox Radio Jogja, seru juga ya. Siapa tahu ada kampungnya muter Fox Radio Jogja, nanti aku shout out, aku panggil di radio. Mungkin ada yang di Sewon juga kali ya, yang tirakatan sambil dengerin Fox Radio Jogja. Mas Gumilang minta diputerin lagunya Silver Sun Pickups yang Lazy Eye, salah satu lagu favoritku juga sepanjang masa. Thank you Mas Gum sudah request lagu ini. Tapi nanti ya kita puterannya, karena tadi tuh ada Mas Alex duluan yang udah request. Jadi thank you Mas Gumilang, nanti kita puterin. Dan kita beranjak ke Mas Alex di Wonosari, Gunung Kidul. Selamat malam Mas Alex yang di rumah aja. Gak ikut tirakatan katanya. Aku sutradara di balik layar Mas Dito. Widih. Siap komandan. Siap dan. Desainkan banner, atur acara, set panggung. Udah seharian full action, acara mulai, aku pulang istirahat. Katanya gak dicariin orang kampung, karena acaranya aman, kalau ada apa-apa baru dipanggil. Katanya ini ngeceknya pakai drone dari rumah. Sekalian dokumentasi ya Mas Alex ya. Jadi mantaunya dari rumah, istirahat tadi udah beres-beres, set up, mantau dan dokumentasi tirakatannya pakai drone. Gaul juga ini Wonosari ya. Kampung mana nih Mas Alex di Wonosari? Gak dicariin cah-cah, enggak. Paling tetap disambati. Endiki Mas Alex, seng teko gor drone wae iki. Kayak drone didadah-dadahi. Request lagunya adalah Avenged Sevenfold So Far Away. Oke, nanti kita ngobrol lagi ya Mas Alex ya. Kita puterin dulu lagunya satu-satu. This is Avenged Sevenfold So Far Away. Stay

0: Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-sanga Ultimate by PT Kutus Kutus Herbal.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

Masih bersama saya Dito Sobat Fox, masih di Rockabye Session di Fox Radio Jogja. Barusan ada Blur dengan Beatle Bomb. Kita ingin niatannya mengundang semua Britpop lovers untuk datang ke Fox Radio Jogja. Sekali lagi aku ucapkan selamat datang Sobat Fox yang baru bergabung. Siapa tahu baru pulang dari tirakatan seperti Mas Apri di Merican. Mas Apri katanya udah pulang karena hadiah sudah diumumkan, ambil snack pulang. Nggak menang apa-apa, zong katanya. Aduh, nggak apa-apa, dicoba lagi tahun depan ya Mas Apri ya. Siapa tahu besok menang semuanya, nggak zong. Mas Apri minta diputerin lagunya Story of the Year yang Till the Day I Die. Oke, nanti lanjut nyanyi aku malah ini. Ini laguku SMP kelas 3 apa ya? Atau SMA kelas 1 kali ya. Pokoknya itulah, sempat suka banget sama Story of the Year. Habis itu udah gak musim. Emonya udah gak musim. Tapi sekarang naik lagi ya emonya. Oke, nanti kita puterin ya Mas Apri. Thank you udah request. Nanti kita ngobrol lagi. Kita beranjak ke Kanara di Timuran. Ini juga baru pulang dari tirakatan, deket kosan katanya. Katanya wis tinggal mulih. Menang lomba gak? Gak ikut lomba pasti. Anda apatis ya sama lingkungan sekitar ya. Udah ketahuan ya, kelihatan dari karakternya. Tapi bukan bahan gunjingan tetangga kan Kanara. Kayak lo Bali mengi terus Mbak E, bu kerja neng di. Oh, itu karo bule-bule itu. Digituin gak Kanara? Itu alasan dirimu datang ke tirakatan kan, biar terlihat punya social aspect. Kanara minta diputerin lagunya My Chemical Romance yang Teenagers, emo lagi. Lagi-lagi emo semua. Ya udah gak apa-apa, kita puterin satu-satu emo night kita. My Chemical Romance, Teenagers.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

sanga sing ada lawan. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Kembali bersama saya Dito Sobat Fox, masih di Rockabye Session on Fox Radio Jogja. Hello semua yang lagi tirakatan atau udah pada pulang. Ini yang ngechat nih pulang gak sih semua Sobat Fox ya. Selamat tahun tirakatan semua, selamat 17-an karena besok gak bisa menyapa, bukan saya yang siaran. Jadi saya ngucapinnya malam aja. Kita siapa dulu nih, ada sobat kita yang lama gak kelihatan, ada Mbak Lisa di Bantul. Gimana kabarnya Mbak Lisa? Ih, somse deh. Ayo, mau request apa? Kalau mau kita nanti puterin, ya kan? Tapi aku gak tahu seleranya Mbak Lisa ini kalau alternatif rock sama keluarganya. Kan seleranya tinggi banget ya kan? Kayak Gunung Everest. Jadi nanti kalau mau request, request aja ya Mbak Lisa. Di ini kan, kasihan Bantul ya, atau di Sewon ya? Aku lupa Mbak Lisa. Tapi selamat 17-an ya. Oke, kita nanti tungguin Mbak Lisa mau puterin apa. Kita bikin gak ngantuk dulu karena pada begadang besok libur ya kan. Kita kencengin dulu pakai Saint Ferris. Sobat Fox, stay tuned on Fox Radio Jogja.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: The Rockabye Session on Fox Radio Jogja. The Rockabye Session.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your head. Masih bersama Dito, Sobat Fox, di Rockabye Session di Fox Radio Jogja. Dan hello semua, selamat malam yang baru bergabung, baru pulang tirakatan. Selamat 17-an, besok libur, long weekend, jalanan macet. Tapi agak sepi ketika malam, berarti membuktikan banyak yang ikut tirakatan ya Sobat Fox. Kak Lisa tirakatan gak Kak Lisa? Tadi perlu ditanya, ini kok malah di luar ini ya? Di rumah. Di Kasihan Bantul pasti tetangga-tetangganya ada kan yang memanggil, Bu Lisa, Bu Lisa ayo ndak tirakatan. Gitu, katanya dengerin aja, iya gak request, oke. Paling nanti ujung-ujung mau request. Kayak Mas Zaki ini loh, Mas Zaki, halo, selamat malam Mas Zaki di Denpasar, Renon Denpasar. Gimana Mas Zaki, kalau di Bali ada tirakatan gak sih Kak Zaki? Coba, atau bahasanya berbeda di Denpasar? Atau acaranya udah minggu kemarin mungkin, aku sempat tanya di Jawa Barat katanya sedikit berbeda ya. Atau gimana, kayaknya memang custom tergantung wilayah masing-masing sih ya. Nanti kita tanya Mas Zaki, tirakatan atau enggak. Tapi Mas Zaki yang jelas minta diputerin lagunya Green Day yang Boulevard of Broken Dreams. Oke, kita puterin aja. Nanti biar Mas Zaki cerita. Aku kepo sih, tirakatan di Bali kayak gimana. This is Green Day, Sobat Fox, Boulevard of Broken Dreams. Stay tuned on Fox Radio Jogja.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
3: Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
2: Oh, Harian Jogja.
3: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
2: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
3: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
2: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.

105,3 Vox Radio Jogja, your soul, your hits. Masih di Vox Radio Jogja di program Rockabye Session, Sobat Vox. Hello. Gimana tirakatannya? Pada baru pulang nih kayaknya ya. Kalau misalnya baru pulang emang enaknya dengerin radio. Berasa tahun 90-an gak sih? Atau ada gak sih Sobat Vox yang rumahnya radionya selalu nyala? Ada kan pasti. Karena dulu di rumahku juga kayak gitu Sobat Vox. Radionya selalu nyala all the time. Oke, kita menyapa dulu ada sobat baru kita nih. Salam kenal kepada Mbak Eri di Sidoarum. Godean lagi. Wah, luar biasa ya godean ini. Godean so far salah satu daerah dengan Sobat Vox dan request terbanyak. Karena godean juga gede Sobat Vox ya, panjang dan gede. Sidoarum godean. Setelah ring road, sebelum ring road godean. Semua godean. Mbak Eri gak tirakatan karena dingin. Gak apa-apa, daripada sakit ya Mbak Eri ya. Mbak Eri minta diputerin lagunya Bon Jovi, It's My Life. Oke, nanti kita puterin. Kita nyapa dulu Sobat Vox yang lain. Ada Mbak Rina, ini juga baru pulang dari tirakatan. Selamat malam Mbak Rina. Gimana tirakatan di kampungnya? Dapat hadiah gak? Atau cuman duduk diam ketemu tetangga aja? Je bu, nge monggo. Je duluan nge. Tuh. Misal kalau saya jadi bapak-bapak akan seperti itu juga. Monggo Pak Dito, nge siap. Je, yang penting tinggi nadanya ya. Je, nge. Harus gitu. Kalau di Jogja harus gitu. Dah sopan gitu. Nge gitu. Sambil klaksonnya tapi gak boleh full ya Sobat Vox. Cuman tut gitu aja. Itu ada tekniknya. Kalau jempolnya gak kebiasa itu jadinya kayak klakson tin gitu. Harus tut gitu. Itu adalah cara buat bersosialisasi di sekitar kita. Iya gak? Mbak Rina, nanti kita puterin ya lagu Muse-nya. Sobat Vox yang lain juga sabar, kita puterin dulu. Tadi Mbak Eri minta diputerin lagunya Bon Jovi, It's My Life. Alright, stay tuned.

capek, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Isu Perjuangan.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
2: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak Sanga-Sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995, Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort, TikTok at Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.

dilakukan saat malam jelang 17 Agustus atau malam 1 Suro? Jawabannya Mas Aiman enggak ada. Tapi kalau lomba banyak katanya. Ya udah, yang penting ada kegiatan di kampungnya. Enggak apa-apa, Mas Aiman ya. Mas Aiman minta diputerin lagunya System of a Down yang Aerials. Oke, nanti kita puterin ya. Mas Aiman, thank you udah bergabung. Salam buat teman-teman dan keluarga di Sulawesi Selatan. Kita sekarang ke arah Godean lagi, Godean lagi. Ada Mas Yusron. Halo, selamat malam Mas Yusron. Mas Yusron, tadi ada dari Godean juga. Pertama kali ngechat ke WhatsAppnya Fox Radio Jogja, namanya Mbak Eri di Sidoarum. Tuh, ini juga Mas Yusron, Godeannya mana tuh Mbak Arum? Ini ada teman Godean lagi. Biasanya ada Mas Farid di Godean, tapi pasti tirakatan. Karena biasanya udah muncul pertama nih Mas Farid. Jadi Mas Yusron minta dibukuterin lagunya The Calling, Wherever You Will Go. Okay. Ini juga baru pulang dari tirakatan, gak dapet door prize. Biasanya dapet kalau ada lomba sepak bola atau pingpong mesti dapet loh. Kenapa kalah tahun ini Mas Yusron? Gak boleh kalah lagi, tahun depan menang lagi ya. Oke, kita puterin dulu lagunya, nanti kita ngobrol lagi ya. Kita lagu dulu, banyak yang antri soalnya. This is System of a Down Aerials, Sobat Fox. Stay tuned on Fox Radio Jogja.

seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

0: Super Juangan. Your soul, your voice. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sanga-Sanga Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852-8888-085, Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud, Gianyar, Bali. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.

Kembali bersama saya Dito Sobat Fox, masih di Rockabye Session on Fox Radio Jogja. Menyapa sobatku malam tirakatan di Rockabye Session. Seru banget ada Cafe di Ngaglik. Selamat malam Cafe, long time no see, kemana aja? Katanya masih di sini-sini aja. Enggak tirakatan, katanya rumahku di pinggir desa banget, kayaknya enggak dianggap, enggak dapat undangan. Loh kok bisa? Kan ada Pak RT-nya, Pak RW-nya, masa enggak dianggap terus enggak dapat undangan? Gimana sih? pasti dapat sih feeling aku ya. Jadi mungkin dirimu aja yang overthinking. Mau request apa? Festival lagi atau apa ya, nanti dibicarakan kalau masih mikir-mikir ya. kita puterin yang pasti-pasti aja. Soalnya masih banyak ini lagu yang perlu kita puterin. Gimana kalau kita muterin Incubus aja ya? Lama enggak dengerin Incubus ya enggak sih, Sobat Fox? Oke, kita puterin lagu dulu ya, biar lagunya banyak yang keputer. Nemenin Sobat Fox yang baru pulang tirakatan. This is Incubus. Wish You Were Here. Stay tuned.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: The Rockabye Session on Fox Radio Jogja. The Rockabye Session.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Masih ditemenin sama Dito Sobat Fox. Dan kita masih ngobrol aja di long weekend ini. Besok Senin libur, banyak kegiatannya kayaknya. Tadi Mbak Susana bilang di RT-nya ternyata tidak ada tirakatan Sobat Fox ya. Tapi RT lainnya ada kan Mbak? RW lain ada kan? Coba tanyain Pak RT-nya kenapa gak ada tirakatan. Coba, nanti jadi bahan gunjingan loh. Itu RT nih Bu Susana, katanya gak ada tirakatan. Oh, yang ada jelas malah dangdutan. Jadi tirakatan yang tadi harusnya itu menjadi kegiatan yang menahan hawa nafsu, prihatin, mawas diri, merenung, berdoa, menjadi dangdutan ya. Gak apa-apa, yang penting kumpul warga ya gak Mbak Susana. Terus kalau di Sulawesi tadi update-nya dari Mas Aiman gak ada tirakatan, adanya lomba, lombanya banyak. Tapi Mas Aimannya gak ikutan lomba. Loh, kenapa? Padahal masih muda kan. Jadi besok tahun depan ikut Mas, siapa tahu menang lomba nyanyi ya kan. Terus tadi Cafe minta diputerin lagunya Seether yang Careless Whisper. Langsung kita puterin. This is Seether, Sobat Fox. Stay tuned on Fox Radio Jogja.

0: Gimana?
1: Capek. Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Kebay Session.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh barang kami.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

Kembali bersama saya Dito Sobat Fox, masih di Rockabye Session dan Fox Radio Jogja. Obrolan malam hari ini seru banget. Di malam libur kumpul semua. Kita nungguin yang malam tirakatan pada belum pulang. Emang sampai semalam ini ya? Coba Sobat Fox yang baru pulang tirakatan, langsung nge-whatsapp dong ke whatsappnya Fox Radio Jogja. Saya pengen tanya-tanya. Dan ini kita ngobrol tentang godean. Tadi setelah ada Mbak Eri di Sidoa Room, ada Mas Yusron di Sidorejo, betul ya? Sidorejo itu pasar godean ke barat, kalau Sidoa Room pasar godean ke timur. Bukannya Sidoa Room malah lebih deket Ring Road ya? Ya nggak sih? Atau pengetahuan geografi saya yang jelek ini ya? Tapi kata Mbak Eri, godean saking luasnya mending jadi kabupaten sendiri aja, jadi kota. Iya, gimana Mas Yusron? Setuju nggak? Sobat Fox setuju nggak? Godean tuh gede loh. Dah jadi satu kabupaten aja, kabupaten godean. Ramai banget sekarang Sobat Fox. Dulu tuh setelah Ring Road tuh masih sepi. Tahun 90-an, 2000-an tuh masih sepi ya nggak Mbak Eri? Apalagi wilayahnya Mas Yusron itu, wah itu masih sepi banget. Dulu naik motor ke situ malam-malam takut, sekarang rame. Rame banget. Iya enggak? Tapi sekarang makin menyebar juga, orang juga butuh rumah. Jadi yang pinggiran-pinggiran dalam tanda kutip zaman dulu, sekarang udah menjadi wilayah yang rame banget, Sobat Fox. Kemarin tuh aku makan sebuah ayam goreng di wilayah Seturan. Katanya konon sudah buka dari tahun 70-an. Dan sang ibunya cerita dulu tahun 70-an Seturan aja masih kayak hutan. Wow, sekarang Seturan udah seramai itu, gak bisa bayangin dulu kalau kayak hutan kayak apa. Ya itulah perkembangan zaman ya Sobat Fox. Tidak dapat kita hindari. Nanti kita ngobrol lagi, kita puterin lagu, ada The Cranberries with Animal Instinct. Stay tuned.

enggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga-Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Villas and Resort, part of Sangasanga Hospitality.

Radiohead, Paranoid Android. Barusan aku puterin Sobat Fox. Seru banget ya lagunya. Kalau orang belum pernah explore Radiohead tuh gimana gitu, coba deh dengerin Radiohead, bukan cuman Creep ya Sobat Fox. Coba dengerin satu album OK Computer, itu salah satu album terbaik sepanjang masa. Bahkan ada yang bilang, banyak yang bilang kalau Radiohead yang OK Computer itu pendapat, ada yang bilang pendapat lebih bagus daripada beberapa albumnya The Beatles. Setuju gak? Ini perdebatan yang gak akan selesai. Aku suka The Beatles, suka dengerin Radiohead. Ya gitulah. Karena banyak yang didengerin ya Sobat Fox, gak cuman itu-itu aja. Harus mendengarkan banyak musik sini ya, namanya juga penyiar radio. Anyway, tadi ada update dari Mas Zaki. Mas Zaki bilang kalau di Bali katanya gak ada tirakatan nih Sobat Fox. Tadi pagi ada acara jalan-jalan sehat dari desa. Cuma adanya di Bali kalau menyambut HUT

0: seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak biar besok gak muncul jerawat. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
2: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
1: Loh, belum tahu villa ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
2: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius. Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
1: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
2: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita nggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
1: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsApp-nya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
2: Eh, apa tadi? Instagram sama TikTok-nya?
1: Follow dong Instagram-nya, @sangasangavillas, TikTok-nya @sangasangahospitality.
3: Shinta Dewi Villas, Parung Sangasanga Hospitality.
4: Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Ya, sudah waktunya aku harus pamitan sobat Fox, karena sudah jam 12 malam hampir. Dan tentunya aku mengucapkan selamat hari kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus tahun 2026. Selamat ulang tahun Indonesia. Aku berdoa semoga Indonesia makin jaya dan akhirnya bisa menjadi negara maju. Kita aminin semua ya sobat Fox, amin. Dan tentunya menjadi bangsa yang merdeka seutuhnya. Kita merdeka beneran ya, merdeka ekonomi, merdeka apapun, pokoknya yang bagus-bagus. Selamat upacara besok pagi. Tadi ada yang cerita besok upacara. Mbak Susana cerita kampungnya upacara katanya, kayak anak sekolah. Yang belum pulang tirakatan, pulangnya hati-hati ya. Dan selamat istirahat. Maunya selamat menyambut long weekend. Senin libur, jadi dipakai nyantai. Dan gitu deh. See you next week sobat Fox. Next week 2 minggu lagi, karena ini aku kasih bocoran, Sabtu minggu besok akan Mbak Ica Nembo yang menggantikan, karena saya harus liputan ke Cherry Pop Fest. Jadi ketemu laginya 2 minggu lagi. And that's it. Akhir kata aku pamitan, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. See you and bye-bye.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita nonton grebek. Apa itu grebek? Grebek adalah upacara adat yang dilaksanakan oleh Keraton Yogyakarta sebagai perlambang sedekah seorang raja kepada para rakyatnya. Grebek dilaksanakan 3 kali dalam setahun. Yang pertama, grebek mulut untuk memperingati Maulud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, grebek sawal, yaitu pada hari raya Idul Fitri. Dan yang terakhir adalah grebek besar, yaitu diadakan pada waktu hari raya Idul Adha. Nah, upacara ini ditandai dengan keluarnya beberapa gunungan yang terbuat dari sayuran dan buah-buahan. Ada palawija, makanan dari ketan, dan lain-lain. Sama seperti upacara tradisi keraton yang lain, keluarnya gunungan selalu diiringi bergodo prajurit keraton dan juga upo rampenya. Nah, kalau sudah sampai di Masjid Agung, dilakukan doa oleh abdi dalem pamitan sebelum akhirnya gunungan itu direbut oleh masyarakat luas. Grebek satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah
2: Your Soul Your Head.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sangat-sangat klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Superjuangan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
2: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Canggu Villas is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Ngomongin soal kuliner yang ada di Yogyakarta, itu nggak ada habisnya. Apalagi kalau ngomongin beragam kuliner unik di Yogyakarta, wah, sampai besok tahun depan pun nggak ada habisnya. Tapi keanekaragaman dan juga keunikan tersebut membuat kota Jogja menjadi semakin spesial. Gak perlu dana mahal, kita bisa menikmati makanan dari ujung manapun di daerah Yogyakarta. Contohnya, kita bisa coba jalan-jalan ke sekitar daerah Bantul. Di sana, kita bisa menemukan makanan dengan nama yang nyeleneh, yaitu mie letek. Tapi kenapa ya? Kok namanya bisa mie letek? Nah, kata letek sendiri diambil dari bahasa Jawa yang artinya kotor atau kusam. Kita bisa lihat bahwa warna dari mie letek itu ya emang letek atau kusam. Bukan karena proses produksinya, tapi karena mie ini berbahan dasar gaplek atau tepung singkong yang punya warna kusam keabuan. Selain gaplek, mie ini juga terbuat dari tepung tapioka tanpa pengawet dan tanpa pewarna. Teknik pembuatan mie pun masih tergolong tradisional loh, yaitu menggunakan lumpang besar dengan diameter sekitar 2 meter yang digiling menggunakan batu besar yang digerakkan oleh tenaga sapi. Proses ini juga disebut sebagai proses nyelender karena menggunakan batu yang berbentuk silinder. Sejarah mie letek dimulai sejak tahun 1920-an. Dan perusahaan mie letek pertama didirikan oleh seseorang bernama Umar Bishir dari Yamin Timur Tengah. Ketertarikan pendiri pabrik mie letek pertama ini berangkat dari keprihatinan saat melihat kebutuhan rakyat akan pangan yang sangat tinggi. Akhirnya, ia mendirikan pabrik yang berbentuk rumah dari kayu jati yang kemudian pabrik ini terus diturunkan sampai ke generasi ketiga, yaitu keluarga Yasir Ferry, dan memicu dibangunnya pabrik mie letek yang lainnya. Kalau kamu nyoba mie letek, jadi keinget pepatah loh, jangan nilai buku dari covernya. Nama dan warna boleh letek, tapi untuk rasa, bikin gak mau ke lain hati.
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
0: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 kali 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: 1 Oktober 2009. Museum Gunung Merapi atau MGM ini merupakan geowisata yang dibuat untuk menceritakan gunung api yang ada, khususnya Gunung Merapi. Di museum ini kita bisa mengamati berbagai tipe gunung api dan letusannya di dunia melalui yang namanya panel museum. Selain itu, artefak dari letusan Merapi yang sempat meletus di tahun 2006 berupa bangkai sepeda motor, alat-alat rumah tangga, serta foto-foto erupsi di tahun 2010 dapat disaksikan melengkapi foto-foto erupsi berbagai gunung api di Chili, Italia, Hawaii, USA, dan juga lain sebagainya.
1: Fox 105.3 FM.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Selamat pagi Sobat Fox, ini bukan taping, this is live Sobat Fox. Walaupun tanggal merah, Breakfast Club menemani kamu di jam 6 ini sampai nanti jam 9. Tetap barengan sama Evan Avandi yang tentunya buat yang sekarang sudah siap-siap buat upacara atau bahkan sekedar memang terbiasa bangun pagi, mau request lagu, boleh banget Sobat Fox, aku tunggu di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja, pastinya di 0887 188 1053. Maybe.

0: founder dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Breakfast Club on Fox Radio Jogja.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 6 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi perakhiran cuaca terkini di Weather Update. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta AccuWeather, inilah perakhiran cuaca untuk hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta yang meliputi Kulon Progo, Sleman, Bantul, Gunung Kidul, dan Yogyakarta diperkirakan cerah sepanjang hari ini dengan suhu udara terendah berkisar 20 derajat Celcius, sedangkan suhu udara tertinggi mencapai 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara rata-rata sekitar 55%. Itu dia informasi perakhiran cuaca terkini untuk daerah istimewa Yogyakarta di Weather Update. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan.
0: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Superjuangan. Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu melihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.
1: Sanga-Sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-Sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

103 False Radio Jogja. Your soul, your hits, your yurita. Ngingetin kita untuk selalu bahagia Sobat Fox. Walaupun sekarang tanggal merah ya kan, kita harus berbahagia juga. Kalau misalkan kamu tetap bekerja, tetap beraktivitas seperti biasanya ya kan. Tanggal merah memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tentunya ke-81 tahun ini Sobat Fox, yang memang kalau kita kenang 81 tahun yang lalu rakyat Indonesia benar-benar berjuang untuk mendapatkan kemerdekaannya Sobat Fox. Dan juga tentunya tahun ini ada tema spesial, dan semoga ini tidak hanya sekedar tema saja, semoga emang ini bisa terrealisasi dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Sejahtera Sobat Fox. Dan memang kalau misalkan kita ngomongin Indonesia dari Sabang sampai Merauke, memang masih belum merata dari sebanyak segi, dari banyak sisi Sobat Fox. Tapi yang jelas semoga kita selalu bisa bersatu, terus juga tanpa membedakan dari suku atau golongan maupun agama, supaya kita tetap bisa berjuang, karena perjuangan kita belum selesai Sobat Fox. Semoga aja memang kamu di pagi hari diberikan kesehatan juga, semoga bahagianya bisa kamu rasakan dalam hati juga. Dan yang jelas di pagi hari kamu tetap semangat untuk melakukan banyak kegiatan. Yang mungkin hari ini ada upacara, semoga hari ini dilancarkan. Jangan lupa sarapan, biasanya kalau upacara kan waktunya lama tuh, apalagi 17-an biasanya durasinya lebih panjang dibanding biasanya. Kemudian rawan ini pingsan. Jadi jangan biarkan putra-putri kamu berangkat sekolah, berangkat upacara dalam kondisi perut kosong ya kan. Kita pernah pada waktu itu ngalamin upacara panjang banget, lama banget, banyak yang pingsan. Terus pagi hari terima kasih banyak yang udah gabung di WhatsApp Fox Radio Jogja. Aku mau menyapa buat 3 sobat spesial Sobat Fox yang hari ini tetap hadir di siaran Ivan di pagi-pagi di tanggal merah ini. Selamat pagi Mas Wahyu. Tadi pengen request lagu dari Coklat Bendera, udah Ivan putarkan ya. Katanya spesial Hari Kemerdekaan, boleh dong request lagu dari Coklat. Boleh. Selamat menikmati hari liburnya bersama dengan keluarga. Kemudian selamat pagi buat Kak Nina, semangat pagi yang katanya sehat semangat selalu ya Ivan ya. Aku lagi nganterin adikku Piciri katanya. Oke deh kalau gitu ya, semoga bisa menemani adiknya untuk upacara. Kemudian yang tadi Ivan sampaikan ya, jangan lupa buat sarapan, baik yang upacara sendiri atau memang yang nemenin atau nungguin adiknya, putra-putrinya untuk upacara ya. Selamat pagi juga buat Kak Hani, katanya selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Weh, kemarin sepertinya ada riding nih. Bawa bendera merah putih, semangat terus Kak Hani, yang katanya pagi hari mau makin semangati pakai lagu dari Axwell and Igrosso yang More Than You Know, nanti aku putarkan buat kamu. Dan yang jelas hari ini masih ada kuis seperjuangan Sobat Fox. Jadi kalau misalkan kamu gak ada kegiatan yang berarti, mending kamu dengerin Fox Radio Jogja aja sampai nanti aku selesai siaran, karena bakal ada voucher belanja Rp100.000 yang bisa kamu dapatkan di 0887 188 1053.

0: lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap cuma Rp65.000. Sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma Rp100.000-an aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda. Mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sangasanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Masih disiarkan dari Jalan Pariga Sakti nomor 8. Ada Lomba Sihir Libuan Memori. Ini aku ucapkan spesial buat kamu yang lagi dengerin Fox Radio Jogja, yang datang dari luar kota menikmati liburan di Jogja, ya kan? Karena dari kemarin Sobat Fox, lebih tepatnya tanggal 15 atau bahkan 14 sore, Jogja tuh udah mulai padat banget ya. Jadi kalau misalkan kamu sekarang menikmati sarapan pagi di beberapa spot yang sudah kamu incar sebelumnya, semoga memang beberapa memori yang indah bisa kamu kenang, kemudian juga tentunya tidak mengecewakan. Dan satu tips buat kamu yang mungkin berangkat beraktivitas dengan menggunakan kendaraan online, ini lebih baik berangkatnya lebih awal dan pesennya juga lebih awal Sobat Fox, karena memang di high season ini sepertinya teman-teman dari kendaraan online sangat-sangat panen ya, bukan panen dalam artian apa, tapi panen keluhan karena mobilitasnya terbatas, banyak tempat-tempat yang memang agak susah dijangkau, terus juga kendaraannya juga semakin banyak di beberapa ruas bahkan sempat ditutup. Dan kalau kamu melintasi daerah Ring Road Utara, tepatnya yang ada di dekat pengerjaan jalan tol di daerah Hotel Insight Sobat Fox ya, hati-hati buat kamu pengendara motor, karena kan separatornya dihilangkan tuh. Jadi kalau misalkan kamu tidak siap dengan kecepatan tinggi, agak sedikit membahayakan gitu. Jadi tetap fokus selama berkendara juga buat yang sekarang lagi dengerin di mobil, dan semoga aja selama sampai tujuan kamu happy, kemudian bisa menikmati hari ini dengan menyenangkan Sobat Fox. Banyak promo-promo yang seru yang bisa kamu dapatkan, dan tentunya salah satu promo yang paling menarik adalah promo paket Merdeka dari Sanga-Sanga. Kamu bisa mendapatkan promo spesial potongan harga Rp45.000 Sobat Fox untuk produk Natural Face Cream, Face Mask dan juga Facial Wash. Dan kalau misalkan pengen lebih hemat lagi, langsung aja kamu bisa ambil paket bundlingnya. Karena cukup Rp145.000 aja, kamu sudah mendapatkan paket lengkap. Mulai dari natural face cream, face mask, dan juga facial wash yang bisa kamu gunakan setiap hari. Dan gak cuma itu aja, khusus buat kamu yang beli 2 minyak balur Sanga-Sanga yang 100ml. Ini juga berlaku buat klasik maupun yang ultimate, Sobat Fox. Kamu akan mendapatkan free produk natural face cream. Jangan sampai telat, jangan sampai ketinggalan. Kamu bisa mendapatkan promonya hanya di Fox Radio Jogja, atau bisa kamu check out via TikToknya Fox Radio Jogja yang spesifik untuk produk Sanga-Sanga Sobat Fox. Bisa kamu follow di @sangasangafoxjogja. Sekali lagi di @sangasangafoxjogja. Hari ini masih ada kuis berjuangan. Kemudian kalau di online atau di media sosial kita masih ada hadiah juga, ada at yours, yaitu adalah kamu share keseruan selama lomba 17-an di daerah kamu, di kampung kamu Sobat Fox. Bisa kamu upload dengan menggunakan template yang sudah tersedia di @foxradiojogja di Instagram. So kamu bisa follow juga di sana ya. Aku tadi janji sama Kak Hani mau muterin lagu yang ini Sobat Fox ya. Jadi kalau misalkan ada lagu lain yang pengen kamu dengarkan, langsung kasih tahu Ivan di 0887 1881053.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sangat-sangat klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.